0: sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kali ini John Lukumi. Coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal. Ke tengah lagi kepada John Arias kali ini. John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Kolombia atau Portugal. Arahkan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Masuki kotak penalti. Tendangan ke kanan. Masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan ke depan, maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini masih menguasai bola Puerta. Arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini. Masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi. Melewati satu pemain dari Portugal kali ini. Ke tengah, berbahaya kali ini Lerma. Coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Dan memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal yaitu Renato Veiga terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuat pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir serangan pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias. Umpan pun kawan berbahaya, angkat. Oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kwasebe sebelumnya Valencia akan kirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yaki pemain-pemain Kolombia yakin bangun serangan, ada Diego ataupun Ajanares Luis Diaz di situ, gratis nak dia angkat bola gawang, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sayap kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini, kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitinha, Vitinha mencoba tekanan umpan ke sekan cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia, gratis nak dia Ronaldo angkat ke Adriana kotak penalti, lawan terjadi kebut kop duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan lepas tembakan ke gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 yaitu pemain yang rajin ini ada Joel Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas, memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordova ataupun James Rodriguez kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan yang dituju adalah Gustavo Huerta, terjadi perebutan, ah kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati lakum labni, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Linato di sebelah, angkat bola kembali, berbahaya lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan, kini serangan kembali Portugal, angkat ke gawang, ah disabut lagi bola tadi, keluar kontak penalti, datang lagi serangan, ada di sana cepat menggiring bola, putarkan di sekitar dia jauh kami, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha, Vitinha berikan pendek, putarkan di sekitar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, ah masih putarkan di sekitar dia, kuasa sebenarnya Renato, Renato pukul gawang, oh sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira, tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara, dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil disalahkan kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias, Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan ya, yang melihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dinantikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, oh di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam kampanye untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia, ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti, kop gol lepas tembakan, oh masih melambung saudara-saudara, masih melambung, tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian belum berapa ketukan masih tetap kosong-kosong, saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia. Kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dari belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Dukungi ataupun kepada rekannya James Rijafu, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek, dia kuasai sepenuhnya, ada di samping ke Luis Diaz, rekan bola pendek lagi, masih di rahnya sendiri permainkan bola, tadi sambil mencari kon yang berdiri bebas, melarak lirik ke kanan dan ke kiri, sambil menggerakkan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta klik sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saksen sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain Portugal, kuasai lagi pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah tiga garis tengah sudah kebersihan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, gerak tipu sana John Arias, ataupun Cordoba yang cukup gawal, berbahaya, gerak tipu sana lepas tembakan, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga sulit ditembus dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez, ya dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani, kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengkirim bola dia, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di arah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup, tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, berhasil menuju tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasa Gila, berganti tekanan. Kini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasa bola sebelum jadi ada Cancelo, salah umpannya. Dua berkelatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di sisi kesnya, ada John Arias berputar-putar masih di kotak penalti, menurut mereka lepas tembak. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Fuerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara. Kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan, kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal, ada di serangan yaitu John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari mau tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut ke belakang, sayang dan makannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang, dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi, melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kucumi, dunia masuk kembali kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tipu sedak dia, kirimkan kepada Kapten James Rodriguez, gerak tipu sedaknya masuk, kita kedik sebentar dia, bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan
2: Portugal ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz, Luis Diaz berkata kembali ke belakang, lepas tembakan menyusul tanah, ah dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, berganti di kanan Portugal, 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasanya Gratulus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, Gratulus datanya mereka dragon dive nanti, ah tadi lagi sebelah kiri ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, lepas tembakan, ah tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola, mendekati daerah kotak final, diberikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melokasi kepada Diver Macado, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kotak kadista di bayang-bayang dua pemain Portugal, dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal, Gratulus dan dia lepas tindakan gawang, oh ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tapi kali lipat tadi tiga jalan, kini berganti Portugal mencoba ke kanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam mengganti kembali, masih berkuasai sebenarnya, kutak kali sebenarnya, angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara, nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, Kamil pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal, kutekan di sementara kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang dia, kerja selama gajian Cordoba langsung pulih kawan membentuk bila ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara pendengar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya

belakangnya, walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya, termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu istilahnya offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya

memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka langsung mendapatkan 5 shot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya, cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini para pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia sangat kentara sekali. Itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kick-nya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16 di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal saja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan

Dresden Brick tadi. Ya. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolumbia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolumbia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti, pun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah

0: 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya. Kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya, dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat
1: unggul,
2: yang
1: terpisah
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Variansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Variansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RRI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi milih mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa kemarin berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, kemarin berarti Cristiano Ronaldo ya Mas. Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepulau Kerto. Bahkan juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besaran ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz yang akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup jadi salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia. Yeah. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang pada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah solusinya. Ronaldo tidak bisa

0: Tuchel mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit baru menit ke 22 sebenarnya ya. Ronaldo baru mendapatkan bola yang bola enak lah ya. Seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma, dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga.

0: lain yang dedicated gitu. Jadi, jadi ada dua atau tiga pemain dedicated di sini, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias menyerang, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 6, melakukan final pass-up di kotak 16 dia. Final pasnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia.

0: menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain ke-15 ini yang dimainin ada
1: Neves.
0: Neves.
1: Ya. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
0: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves, dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisi Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
2: Ya, pendengar dimanapun anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, arahkan ke sebelah kanan tadi maksudnya.

Kali ini bola dilambungkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Córdoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah. Masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias. Bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol Pitati menusuk tadi. Hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini. Masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan. Mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lema. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan. Ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias. Oper lagi ke tengah Puerta. Coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini James Rodriguez lagi kembali kapten ke sebelasan. Ke sebelah kiri dari Dias kali ini dihadang oleh Cancelo pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez. Tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar. Arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan. Tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini. Ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia. Bruno Fernandes kali ini Portugal dari tengah kembali. Masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha menggiring bola. Coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha. Coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan. Ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto. Kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balikkan lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Lot, berhati. Sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran, sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari
Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri.

0: John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez. Coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini. Mencari kawan. Ke depan yang masuk adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez. Mencari kawan. Arahkan ke sebelah kiri tadi. Diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi kali ini. Para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya yang dimaksud tadi adalah Cordoba. Berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia. Dari tengah pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali. Balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Davinson ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang. Coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini. Sosong pemain Kolombia berbahaya. Dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba. Coba maksudnya tadi back pass ke belakang. Tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya. Dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal. Coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini defense. Coba lagi ke tengah, berbahaya kali, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang memasukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo, sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat. Meminta bola kali ini James Rodriguez. Ke Puerta kembali. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias. Back pass jauh kepada Santiago Arias. Yang sama memang namanya. Arias ini. Arias lagi kali ini. Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davinson Sanchez. Masih dari belakang para pemain Kolombia ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias. Dias kali ini dihadapi satu pemain Dalot. Ya ini dari Portugal. Umpan ke belakang. Disapu tadi. Didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Sama Kado kali ini. Back pass lagi kepada Lerma. Lerma terang ke kanan. Keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kemarin Dias mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta kembali ke tengah kali ini. Cosong kali ini John Arias serangan kaki kanan. Masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega. Masih kali ini dari tengah coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan. Berbahaya kali ini kepada Vitinha. umpan lagi kepada Vega, Vega ke sebelah kiri kepada Mendes, Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega, Vega masih para pemain dari tim Portugal bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha, lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal, Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto, Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini Vitinha, melihat ke sebelah kiri ada kali ini Vega, Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri arahkan kepada Mendes, Mendes kali ini coba menusuk bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, oh, Felix tendangan lah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi, sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan itu jodoh ke depan, apakah tadi Cordoba, Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias, bermain-main kali ini lebih pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini, anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto, kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot, Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi, masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain lagi, bermain 1-2 disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diego Costa, kiper dari tim Portugal ini, Vega kali ini menguasai bola, Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah Ruben tadi pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias, Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disleding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta, Puerta pemain dari Kolombia arahkan lagi ke tengah kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias, John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini arahkan lagi ke depannya dan itu adalah James Rodriguez, bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot dan kita nantikan Dalot umpan kali ini berbahaya kan Joao Felix di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, tolong kepada kita Ronaldo, tarik ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya sehingga selain offset bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini hingga memasuki menit ke 359 ini atau hampir memasuki menit 60 ini pergantian dilakukan oleh Kolombia, dua pemainnya ini Cordoba dan Lerma digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, mengarahkan kali ini Macado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas coba lagi dari belakang, Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60 arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias, para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kali ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot, lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri, kali ini masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini, maksudnya tadi salah pengertian justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah, masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini masih James Rodriguez, digiring kali ini dengan kaki kirinya, kali ini Arias masuk, tendangan kaki Ale. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0, masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia, keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan kembali dari tengah. Kali ini Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya, berbahaya tadi, dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, merasa gantung bertahan dan ketahui gerak terus nak dia tempat tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Sudah pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi, umpan ke depan yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas di pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tendangan.
2: satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias, saudara-saudara. Pemain nomor 18, John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop dual di sana, takkan ada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak tubuh sendaknya, mundur ke belakang, lepas tembakan unsur tanah. Satu tembakan keras menjusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
3: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang, kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga

0: kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, naluri golnya cukup bagus, dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Ya pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi, dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Kedua kesebelasan, baik Portugal maupun Kolombia, kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Proses sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Proses sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari kawan berios. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap di proses sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di proses sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Nakia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepat dia kepada siapa pergerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri. Gratibus Nakia angkat di lakukan arti berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez, melebar ke sektor kiri, angkat ke Rodaldi, lepas, sayang, yang kedua berhasil juga, saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya, karena memang lurus ke jalan gawang Diogo Costa dan hanya memastikan tendangan penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Dias. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas kampanye wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya, karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara. Ada di sana Pedro Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini memungut serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat Ruben Dias umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapakah nanti akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasa melesponnya, tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang, kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke dalam pertandingan babak yang kedua, namun belum masih mencari keluaran bebas. Dorongan bola pendek ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Saudara kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia. Dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya, Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar. Saudara-saudara, siapakan kau pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan? Ya, dua pemain diganti. Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sebut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Thank you banget sama Pro 2 yang udah request ya di Hitlist Weekend kali ini. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu sama Pro 2 sampai nanti jelang pukul 18 ya. Dan abis ini kita akan bergeser ke sesi Santai Siang. Masih di Santai Siang ya, tapi di sesi bahas-bahas tentang kuliner gitu ya. Sambil nemenin kamu makan siang mungkin ya tuh Pro 2, jadi cocok gitu. Kita sambil makan sambil dengerin bahas makanan. Atau mungkin kamu juga siapa tahu bisa dapat rekomendasi makan siang gitu ya. Oke, tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Renmadi untuk mantar baik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Masih berikan semuanya nih teman pro 2 di Santai Siang ya. Kali ini kita udah ada di Santai Siang Kulineran ya. Aku punya dua informasi gitu ya teman pro 2. Ada yang pertama, makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Kemudian ada juga nih, makanan Indonesia dengan rating terburuk ya, sama-sama versinya Taste Atlas. Nah, kita mau bahas yang buruk dulu apa yang enak dulu nih berdua? Mungkin yang enak dulu kali ya. Biasanya kan yang gak enak dulu ya. Kita coba kebalikannya. Kita ngomongin yang enak dulu biar nafsu makan gitu ya kan. Kita ayo teman berdua makan dulu ya. Sebelum aku spill ke kamu rasa makanan yang paling buruk gitu katanya ya. Nah, yang beberapa makanan terbaik ya di Indonesia versinya Taste Atlas nih teman pro 2. Yang pertama ada sate kambing nih teman pro 2. Nah, sate kambing ini hidangan sate yang dibuat dari daging kambing ya tentunya. Sebagai bahan utama ya teman pro 2, dagingnya biasanya dipotong kecil-kecil dan bisa juga dibumbuin kemudian dibakar dan dipakein kecap, kemudian bisa juga yang pakai kacang atau yang pakai kecap doang gitu ya teman pro 2. Ada berbagai macam cara menyajikan gitu ya buat penyuka sate kambing ya, emang rasanya iya mantap sekali, apalagi plus gulai kambing. Cocok banget ya. Kemudian nih teman pro 2, yang kedua ada soto Betawi. Taste Atlas menyebut ya soto Betawi sebagai sajian sup daging sapi yang kaya rasa. Sajian ini terdiri dari potongan daging dan juga jeroan nih teman pro 2 yang direbus dalam kaldu santan yang tentunya diperkaya dengan berbagai rempah. Soto Betawi biasa disajikan ya dengan pelengkap lain seperti tomat, kemudian daun bawang, ada juga kecap manis dan juga biasanya ciri khasnya adalah emping nih teman pro 2. Kemudian ada siomay nih teman pro 2. Siomay ada di posisi ketiga ya dengan bintang 4,4 nih teman pro 2. Siomay sendiri ini merupakan sajian fusion ya yang terpengaruh oleh kuliner Cina. Dan siomay biasanya disajikan dengan kentang rebus, kemudian ada tahu putih juga. Biasanya ada parenya juga ya, ada telur rebus dan sajian ini kemudian disiram saus kacang dan juga kecap manis. Wah, mantap sekali. Gimana? Udah lapar belum teman pro 2? Kemudian ada juga batagor. Batagor nih temannya somai. Biasanya jualannya barengan. Batagor jadi salah satu camilan populer juga ya. Bintangnya sama dengan somai ini 4,4 nih teman pro 2. Dan batagor ini juga terpengaruh ya sama kuliner Cina. Namun berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, batagor ini disajikan dengan cara digoreng. Apalagi kalau beli biasanya batagor campur siomay. Wah, itu sih lezat sekali. Ada lembutnya dari siomay, kemudian tekstur crunchy, kres-kresnya dari batagor. Wah, mantep banget sih. Aku jadi lapar nih teman pro 2.

Selanjutnya di posisi kelima nih teman Pro 2, nyangka nggak kalau yang di posisi kelima adalah pisang goreng. Wah, cemilan yang enak dinikmati saat hangat ini ya. Yang tentunya sering banget kita makan atau kita jumpai gitu ya. Iya, siapa yang nyangka kalau misalnya pisang goreng ini bisa dapat rating sebesar 4,4 ya, dari beberapa pecinta kuliner di dunia. Jamblan ini terbuat dari pisang tentunya, dilapisi campuran tepung bumbu lalu digoreng hingga keemasan. Wah, sampai golden brown gitu teman-teman dua. Kemudian ada juga nasi goreng ayam nih teman-teman dua. Wah, siapa sih yang gak suka nasi goreng gitu ya, comfort food banget. Nasi goreng ayam yang jadi dengan populer ya di Indonesia tentunya, dan sajian ini juga banyak nih variasi dan juga resepnya. Las Atlas menyarankan untuk menyajikan nasi goreng nih bersama dengan kerupuk udang sebagai pendamping. Wah, emang nikmat banget tuh ya.

Masih ada lagi beberapa ya teman Produe yang makanan yang enak ya, terbaik di dari Indonesia gitu ya menurut S Atlas. Nanti kita bakal menyambung lagi sambil nanti juga masih ada beberapa makanan yang katanya ratingnya terburuk nih teman Produe versi tes Atlas. Jadi nantikan ya, tetap stay tune di 95.2 Produe Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih. Keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih barengan sama Jenny ya, teman pro 2 di Santai Siang ya. Kita masih bahas nih teman pro 2 beberapa makanan yang katanya terbaik nih di Indonesia. Ada 10 makanan dan tadi aku udah sebutin ada 6 ya teman pro 2. Masih ada 4 lagi nih teman pro 2. Ada yang ketujuh kali ini teman pro 2. Yang biasanya buat kamu favoritnya sarapan gitu ya. Meskipun ini bentar juga udah lapar lagi. Apalagi kalau bukan bubur ayam ya teman pro 2. Menu sarapan populer nih ya. Ini dapat bintang 4,3. Sajian bubur ayam di Indonesia ini katanya gitu ya terpengaruh dari konsep bubur nasi ala China nih teman pro 2. Namun dengan menggunakan bahan atau topping yang tersedia di Indonesia. Jadi toppingnya cakwe, kemudian ada ayam, ya tentunya namanya bubur ayam. Ada juga kacang ya teman pro 2. Ada juga yang ditambah-tambahin topping lainnya sesuai selera aja. Kemudian ada perkedel ya nomor 2 nih, nomor 8. Persatuan kentang dan telur nih masuk 10 makanan terbaik. Wow. Perkedel ada di posisi ke-8 ya. Dan sajian ini dipercaya gitu asalnya dari tradisi Belanda nih teman pro 2. Perkedel yang terbuat dari kentang tumbuk dan juga daging cincang dan adonan ini dicampur dengan berbagai bumbu termasuk merica dan kemudian dicelupkan ke dalam telur kocok ya sebelum digoreng, dibulet-buletin gitu. Tapi kebanyakan aku sih dapetnya perkedelnya kentang doang nih, gak pernah ada dapet yang dagingnya dan dagingnya. Itu mungkin versi hemat gitu, versi low budget gitu ya. Isinya ayam doang, kentang doang. Kemudian yang di nomor 9 nih teman pro 2, lauk favorit kita semua adalah ayam goreng. Ya, sajian ini merupakan potongan daging ayam yang tentunya digoreng ya teman pro 2 setelah dimarinasi. Dan paling enak nih yang dibumbui dulu dengan rempah ya, serai, kemudian lengkuas, jahe dan juga kunyit ya teman pro 2. Nah itu nanti kalau misalnya digoreng gitu ya, kalau bumbunya halus gitu bakal ada kayak apa ya, remahan-remahannya. Nah itu paling best tuh rasanya ya. Kemudian yang di posisi ke-10 ya teman pro 2, ada jajanan pasar yang aduh ini Indonesia banget gitu ya. Ada klepon ya. Klepon ini dapat nilai 4,3 dan berada di posisi ke-10. Sajian ini dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian ya, di dalamnya ada isian gula merahnya teman pro 2. Selain itu, selain 10 yang aku sebutin tadi ya teman pro 2, ada sajian lain, ada pempek, kemudian ada rawon, nasi uduk, tempe mendoan, kemudian pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, dan odading. Ini juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Tes Atlas. Wah. Aduh, emang enak-enak ya kalau ngomongin makanan Indonesia itu emang gak

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan.

0: berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: next time.
1: Tuh bro dua, kalau tadi sudah ada 10 makanan terbaik gitu ya dari Indonesia versinya Tes Atlas ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Kebalikannya ada makanan Indonesia dengan rating yang paling rendah atau yang terburuk nih teman bro dua versinya Tes Atlas. Ada apa aja? Nah, makanan Indonesia emang banyak ya yang bisa memikat lidah masyarakat internasional. Tapi gak semua makanan ya disukai karena beberapa alasan gitu. Berikut ini ya teman pro 2, aku bakal spill beberapa makanan yang katanya nih ratingnya rendah nih menurut surveinya Tes Atlas nih teman pro 2. Yang pertama ada yang namanya paniki nih teman pro 2. Nah, paniki ini merupakan makanan asli dari Sulawesi Utara, terutama orang Minahasa. Nah, bahan utamanya berupa kelelawar buah. Kelelawar yang digoreng atau dipanggang lalu digabungkan dengan menu yang disebut paniki atau semacam sup. Jadi sup kelelawar gitu ya. Emang ekstrim sih ya. Kelelawar yang udah dibersihkan dari bulu dan juga jeroannya, dipotong-potong, kemudian dagingnya dimasak bersama santan dengan bumbu bawang bombay, bawang putih, jahe dan sebagainya. Pokoknya bumbu sup gitu ya teman pro 2. Emang ekstrim sih ya, aku bayangin aja kayak oh my god. Paniki ini dapat rating buruk ya, memang karena memang penggunaan daging kelelawar buah yang dipandang terlalu ekstrim gitu. Jadi emang orang-orang tertentu doang ya yang mampu buat makan ini. Kemudian yang kedua ada tinutuan nih. Nah, makanan dari mana lagi nih? Ini dari Manado ya, Sulawesi Utara. Nah, di Manado tinutuan ini termasuk menu sarapan favorit nih. Berbeda dengan bubur ayam ya, tinutuan ini memadukan beras, jagung atau umbi-umbian bersama dengan sayuran seperti bayam, kangkung, labu, kadang kemangi dan juga melinjo. Meskipun kaya nutrisi ya teman pro 2, pengulas ini menganggap tinutuan ini punya tampilan yang kurang menarik gitu ya dibandingkan sajian bubur lain dari Indonesia. Jadi mungkin terlalu bercampur-campur gitu ya. Jadi ini penilaiannya juga dari penampilannya juga teman pro 2. Selanjutnya ada yang namanya lawar di teman pro 2. Buat masyarakat Bali, lawar ini lebih dari sekedar menu makanan ya. Nah, mengutip dari lamannya Tes Atlas, lawar ini mencerminkan variasi daerah, tradisi keluarga dan juga makanan seremonial. Lawar ini memadukan sayuran yang dicincang halus, kemudian ada juga kelapa parut, rempah dan juga daging cincang. Semua bahan ini dicampur dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang-bawangan, pangkoknya ya, dan berbagai bumbu lainnya. Nah, tapi dibalik kesegaran dan juga gurihnya lawar, ada yang menilai hidangan ini termasuk hidangan ekstrim ya, sebab menggunakan darah hewan atau lawar merah. Oh, yang lawar merahnya ya teman pro 2 ya. Kalau misalnya yang nggak pakai yang putih itu kayaknya masih normal ya. Jadi yang merah tuh mereka pakai pewarnanya dari darah. Astagfirullahalazim. Rasanya macam mana ya teman pro 2, emang ekstrim ya kayaknya ya. Kemudian yang keempat ada nasi jagung. Wah, kok bisa nasi jagung ini termasuk yang terburuk ya. Emang nasi jagung ini jadi simbol ya warisan kuliner sekaligus simbol ketahanan pangan di kawasan Pulau Jawa, Madura dan sebagian Bali ya. Teksturnya cukup berbeda dengan nasi putih, ini membuat penilaian terhadap makanan ini cukup rendah. Mungkin karena seret gitu ya teman pro 2. Jadi dia gak cocok nih sama lidahnya orang luar. Yang kelima ada pepes tahu. Wah, kenapa nih pepes tahu bisa masuk yang terburuk? Pepes tahu ya, yang khasnya orang Jawa gitu ya. Tentunya bahan utamanya yaitu tahu, dicampur bumbu dan dibungkus daun pisang dan juga dikukus ya. Makanan ini terbilang sederhana tapi banyak digemari, apalagi ada aroma khasnya yang menggugah selera. Namun ratingnya rendah ya, sebab pengulas di Tes Atlas ini menganggap hidangan ini terlalu ringan jika dibandingkan makanan Indonesia lain yang bumbunya nih kuat. Jadi mungkin yang dicobain yang ini kali yang kurang medok emang bumbunya.

Kemudian yang katanya terburuk atau dapat rating rendah, ada yang namanya buntil nih teman-teman berdua. Ini makanan khasnya Jawa Tengah ya. Dan katanya hidangan ini dapat nilai yang rendah karena menggunakan daun sebagai pembungkus dan dimasukkan ke dalam kuah. Dan konsep ini masih terasa baru dan tidak biasa nih di kalangan internasional. Biasanya kan kalau dibungkus daun tuh dikukus gitu ya teman berdua. Kemudian ada soto padang nih teman berdua. Soto padang emang biasanya bersama dinikmati bersama perkedel kentang ya. Hanya saja karena rasanya ini lebih light gitu ya, lebih ringan dibandingkan hidangan Minangkabau lain seperti rendang dan gulai. Jadi ini skornya dia jadi rendah gitu ya teman berdua. Kemudian selanjutnya ada wajik nih teman berdua. Padahal ini enak loh. Yang terbuat dari beras ketan ya, gula merah, santan, daun pandan dan juga garam. Dan katanya ini terlalu manis gitu ya teman berdua. Jadi mereka memberikan nilai yang lebih rendah gitu karena terlalu manis. Ya selera yang bikin gak sih? Masih denial aja aku ini wajib dimasukkan ke daftar yang terendah gitu ya. Padahal enak loh. Ada juga bakso ayam ya teman berdua, yang pakai daging ayam, katanya tapi mungkin perbandingannya sama daging sapi gitu ya, sama bakso sapi. Emang sih kalau dibandingin bakso ayam sama bakso sapi ini jelas lebih enak bakso sapi ya teman berdua. Jadi mungkin atas pertimbangan itu si bakso ayam ini masuk ke dalam jajaran yang ratingnya rendah. Yang terakhir nih ada yang ada lalap teman berdua yang masuk di nomor 10 ya. Lalap ini sayuran mentah ya yang dikonsumsi sebagai pelengkap makanan utama. Lalap kerap diasosiasikan dengan masyarakat Sunda Jawa Barat. Hidangan berupa sayuran mentah seperti timun, kemudian kacang panjang, daun kemangi, selada, kupis, dan terong ya. Dan kemudian pakai sambal jangan lupa. Karena disajikan mentah ya, masyarakat internasional ini menganggapnya terlalu sederhana untuk diberi label hidangan. Jadi karena itulah ya, dia dapat ratingnya rendah gitu teman berdua. Oke. Masih bisa diterima ya alasannya kenapa ini menjadi yang terburuk ratingnya ya. Karena emang bahan-bahannya ada yang ekstrim, ada yang terlalu manis, ada yang terlalu light gitu ya. Berbeda dengan beberapa makanan dari Indonesia yang emang bumbunya tuh medok berdua. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang ya. Aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Serenata Jeweler dari Discoria featuring Dian Sastrowardoyo ya, teman produ ya. Baru saja aku hadirkan di menit ke-8. Lepas dari pukul 13 siang hari ini teman produ ya, dan kita udah masuk di santai siang olahraga ya. Artinya aku punya beberapa informasi terkait dengan dunia olahraga nih teman produ ya. Yang kali ini dari gelaran Piala Dunia teman produ ya, timnas Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan Kolombia tanpa gol 0-0. Duel sengit Portugal versus Kolombia berlangsung di Miami Stadium Florida pada hari Minggu 28 Juni 2026 pagi tadi. Di balik hasil 0-0 tersebut, ya penyerang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sorotan nih karena dinilai tampil melempem kalau menjamu Kolombia. Sementara kiper Portugal Diogo Costa menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat Selecao. Laga yang berlangsung di Miami Stadium ini ya teman pro 2 berjalan ketat sejak menit awal, dan Kolombia lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali juga mampu mengancam pertahanan Portugal. Dan Portugal sebenarnya punya peluang emas nih membuka keunggulan pada babak pertama, namun tembakan Bruno Fernandes dari Jakarta dekat berhasil dari jarak dekat. Sorry banget teman produ, aku tadi ngomongnya apa ya? Tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat berhasil dimentahkan ya kiper Kolombia Camilo Vargas. Memasuki babak kedua, Portugal kembali memperoleh kesempatan emas lagi nih melalui kerjasama Joao Felix dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya Ronaldo ini lebih dulu terjebak di offside nih sehingga peluang tersebut gagal ya berbuah gol. Selain itu Kolombia mengambil alih kendali permainan ya. Los Cafeteros terus menekan dan melepaskan 11 tembakan sepanjang babak kedua, memaksa Diogo Costa bekerja keras di bawah mistar di teman pro 2. Puncak dramanya ini terjadi di masa injury time nih ketika Davinson Sanchez sempat menjebol gawang Portugal melalui sundulan keras. Namun setelah ditinjau melalui VAR ya, gol tersebut dianulir karena offside dengan selisih yang sangat tipis. Diogo Costa jadi sosok paling menentukan ya dalam pertandingan ini dan menjaga gawang. Ini teman pro 2 tampil luar biasa ya dengan 6 penyelamatan penting yang menjaga gawang Portugal tetap aman gitu ya, tidak kebobolan. Sebaliknya Cristiano Ronaldo gagal memberikan pengaruh besar di lini depan. Kapten Portugal itu memperoleh beberapa peluang emas tetapi tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol ya. Hasil imbang tanpa gol ini membuat Portugal tetap melaju ya ke fase gugur sebagai runner up grup K. Namun Roberto Martinez dipastikan memiliki banyak pekerjaan rumah nih untuk memperbaiki efektivitas lini serang sebelum menghadapi pertandingan babak berikutnya. Dan ya semoga good luck deh ya. Meskipun belum jadi juara grup ya, tapi masih lolos lah ya, masih aman gitu.

0: selanjutnya.
1: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
2: Tapak Sejarah. Yuk, segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih barengin sama Jenny 22 di Santai Siang ya. Aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya 22. Kali ini ada dari pebalap Mercedes ya, George Russell, yang merebut pole position Grand Prix Austria setelah tampil gemilang pada akhir sesi kualifikasi. Keberhasilannya ini terjadi sesaat setelah Max Verstappen mengalami kecelakaan ya pada putaran penentuan Q3. Sesi kualifikasi ini teman Pro 2 berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada hari Sabtu kemarin ya. Mercedes masih jadi tim yang diunggulkan setelah jadi yang tercepat pada 3 sesi latihan bebas sebelumnya. Russell mencatat putaran yang tercepat pada kualifikasi yang mengungguli duo Ferrari, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton. Rekan setimnya Kimi Antonelli melengkapi posisi 4 besar. Sejak Q1 ya, Mercedes telah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan nih melalui Antonelli. Pembalap muda Italia itu menjadi yang tercepat, diikuti Lando Norris dan juga Hamilton. Russell sempat kesulitan meningkatkan kecepatan pada Q1 dan juga Q2, namun ia berhasil bangkit setelah mendapatkan arahan dari tim Mercedes. Antonelli kembali memimpin catatan waktu pada Q2 dengan torehan 1 menit 06,763 detik. Verstappen nyaris tersingkir sebelum lolos ke Q3 dengan selisih yang tipis nih teman Pro 2. Namun pembalap Red Bull itu kembali kehilangan kendali ya di tikungan 9 saat menjalin putaran terakhir di Q3. Mobilnya menghantam pembatas sehingga memunculkan bendera kuning nih teman Pro 2. Antonelli membatalkan putaran terakhirnya setelah insiden tersebut terjadi ya. Russell tetap melanjutkan putarannya dan memperbaiki catatan waktu hingga merebut pole position. Dan Ferrari sempat membuka peluang pole melalui Hamilton dan kemudian Leclerc pada putaran terakhir. Harapan itu berubah nih setelah Russell mencetak putaran terbaiknya di tengah bendera kuning. Sementara itu, Verstappen tetap menempati posisi kelima meski gagal menyelesaikan putaran terakhirnya ya. Norris, Oscar Piastri, Isaac Hager, Liam Lawson dan juga Arvid Lindbot ini melengkapi jajaran 10 besar teman Pro 2. Oke, abis ini aku juga masih punya ya beberapa informasi lagi. Jadi, so stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Timnas voli putra Indonesia atau Pro 2 melaju ke final AFC Cup 2026 ya, usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan drama ini diraih secara dramatis tuan Pro 2. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25. 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti nih teman Pro 2. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Tyran menurunkan pemain-pemain terbaik ya sebagai starter menghadapi India, dan Indonesia tampil penuh percaya diri. Nurianto menyebutkan Indonesia kesulitan asisten pelatih ya teman Pro 2 Nur Widianto ini mengakui dukungan supporter membuat India tampil lebih percaya diri juga, dan Indonesia tetap mampu mengatasinya. Indonesia ini masih kesulitan pada set pertama ya akibat jam serve keras India, dan permainan kemudian berhasil diperbaiki nih teman Pro 2. Di Indonesia memastikan sejarah dengan lolos ke final AFC Cup 2026 untuk pertama kalinya, dan lawan berikutnya di babak final adalah Korea Selatan. Good luck deh ya buat tim Indonesia, semoga yang terbaik, semoga bisa jadi juara, bisa mengalahkan Korea Selatan ya teman Pro 2. Kita nantikan update-nya ya sambil berdoa bersama. Dan udah mau jam 14 ya teman Pro 2, artinya kita harus mengakhiri informasi-informasi yang aku bagikan kali ini ya teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2RD Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga internasional tentunya ya teman Pro 2, nanti di Indonesia Top 20 dan juga Manca Top 20 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya, nanti balik lagi bareng sama aku di pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya, setelah kita mengikuti Pro 2 RRI Jakarta. Tetap stay tune teman Pro 2, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di 95,2 Pro 2 RRI Madu, teman terbaik kamu.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 1001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 11 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven. Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: keluarganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh Mampro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: 02, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

0: Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: sunt un udor, no way.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2, ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Aspiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Lua.
1: Semula 5,2 Pro 2 Radio Mandiri, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Temu Pro 2, atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional atau rekornas kelompok usia U18 putra berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PBPASI. Lio mencatatkan rekor dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Lio memecahkan rekor tersebut saat tampil dalam kejuaraan atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Ia mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Pencapaian Lio melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara. Rekor sebelumnya tercatat pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Informasi selanjutnya, Temu Pro 2, penyanyi solo dan mantan anggota grup musik One Direction Harry Styles tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium London, Inggris Raya pada hari Jumat 26 Juni. Dalam video yang beredar, Harry Styles saat itu sedang melakukan gerakan whale atau paus yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyemburkan air ke atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was yang sang bintang diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang. Menurut laporan dari People, Temu Pro 2, setelah jatuh, Harry Styles menutup mulutnya, memegang perut serta terlihat seperti ingin muntah ya, Temu Pro 2. Dalam video yang beredar, perutnya terlihat kembung kempis seperti sedang berusaha bernafas. Kejadian ini berlangsung sekitar 17 detik di atas panggung, lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik saja dan melambaikan tangan kepada penonton. Untuk informasi lainnya, Temu Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

budaya luar negeri yang gak boleh kamu lakukan. Kalau gak mau kena semprot dari warga sekitar, jangan jalan di jalur khusus sepeda. Hal ini sangat sensitif loh buat warga di Belanda atau Denmark. Sekarang kamu tahu kan hal-hal yang dianggap biasa? Ternyata gak biasa ya di negeri lain?

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut ditemanikan ya Putri ya. Di sisa kebersamaan di sore ceria sampai nanti jaga malam, kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di hari ini, harinya Minggu 28 Juni 2026. Hari libur kali ini yang kamu lakukan ngapain aja nih teman Pro 2 ya? Berburu sunset yang cantik di bukit, atau karena udah mepet akhir bulan banget gitu ya, berburu sunsetnya di sawah dekat rumah aja ya. Wow, senang ya kalau tempat tinggal kamu ini masih dekat sama sawah, sama mungkin ini teman Pro 2 ya, tanah lapang begitu ya. Karena memang sunsetnya cantik banget. Walaupun cuacanya panas, tapi cukup berangin untuk hari ini teman Pro 2 ya. Menikmati sore kamu kalau memang dirasa butuh relax, butuh santai barengan sama Pro 2 ya di sore ini teman Pro 2 ya. Karena ternyata yang namanya kegiatan melepas penat begitu ya. Kalau dulu sempat cenderung atau apa ya, kebanyakan begitu ya, identik dengan musik, lampu kelap-kelip, pesta begitu ya, nongkrong semacam itu teman Pro 2 ya, sekedar menghilangkan sebentar dari rutinitas yang penat begitu. Belakangan bayang-bayang itu pelan-pelan bergeser teman Pro 2. Hingar-bingar pesta, hingar-bingar keramaian begitu ya. Ini berubah menjadi jogging santai, pilates, atau bahkan tanding padel. Di Kota Madiun udah ada tuh lapangan padel teman Pro 2 ya. Jadi bagi sebagian Gen Z ternyata bersenang-senang tidak lagi harus identik dengan hingar-bingar semalam suntuk. Tapi rasa lega justru dicari lewat keringat, langkah kaki, dan tubuh yang terasa lebih ringan setelah bergerak. Semoga deh ya, ini bisa menjadi salah satu solusi buat kamu untuk mengisi libur dengan produktif, dengan olahraga yang gak usah berat-berat begitu ya. Di akhir bulan, cari yang gratisan aja. Stay tune di 95,2. Kita masih temenin waktu santai sore kamu teman Pro 2 ya, dengan single-single pilihan beragam segmen. Nanti aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Jam 7 malam ada Indonesia Pro Indie, terus juga ada beragam informasi seputar film, fashion, ada segmen curhat, ada drama radio, dan lain-lain, sambil menyiapkan awal pekan esok yang lebih bersemangat dan juga berenergi lagi.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara.

0: sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia KSTI 2026. Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kementerian dan lembaga tersebut menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan riset nasional. Menteri Prasetyo menegaskan pengembangan riset di tanah air harus satu grand design besar hingga memberikan dampak untuk masyarakat. Menteri Prasetyo menjelaskan pengembangan riset harus menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia. Dia mencetakkan riset tentang sampah dan energi. Informasi lain, teman Pro 2, tim-tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain Afrika Selatan, Tanjung Verde atau Cape Verde, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Demokratik Kongo, dan Aljazair. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti 48 negara peserta. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10. Setelah tadi ya kita ikuti bersama Indonesia Pro Indie barengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia. Jadi jam-jam segini pastinya udah pada makan malam, udah lebih melek lah ya. Energinya udah diisi. Sambil mungkin ya nyicil-nyicil kerjaan buat besok teman Pro 2. Apa iya? Bayang-bayang hari Senin sudah di depan mata teman Pro 2 ya. Harus semangat apalagi buat kamu yang kerja kejar target teman Pro 2 ya. Ada ya yang kerjaannya harus memenuhi target bulanan, biasanya kalau udah akhir-akhir bulan ini, kalau nggak rekapan, kejar target, kejar deadline, aku temenin kamu deh teman Pro 2 ya. Biar walaupun vibe-nya katanya liburan, harus nyicil kerjaan, ya it's okay lah ya, karena memang tuntutan keuangan. Iya, ujung-ujungnya gitu sih ya. Ya deh, beragam informasi nanti masih bakal aku bagi buat kamu teman Pro 2. Mau informasi seputar apa nih, film aja kali ya teman Pro 2. Soalnya ada kabar dari ranah film, beberapa film baru nih teman Pro 2. Coba deh nanti aku bakal bagi infonya, sedikit review dari beberapa film-film itu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya saja ya siapa tahu bisa jadi inilah referensi buat kamu nonton nanti minggu depan. Nunggu habis gajian. Alah, nunggu awal bulan. Iya, dari 20 lebih 7 menit saat sekarang teman Pro 2 ya. Masih panjang kebersamaan kita. Aku temenin kamu hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day.
1: Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Streaming global Netflix disebut berencana memboyong 6 proyek film terbaru mereka untuk diproduksi langsung di Indonesia, tepatnya di Jakarta sepanjang tahun ini. Rencana besar tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat meresmikan peluncuran Jakarta Film Commission di Jakarta Theater Teman Pro 2. Rano menyatakan jadwal pasti pelaksanaan syuting tersebut belum diketuk palu begitu ya, tapi pihaknya memastikan komitmen produksi tersebut sudah masuk dalam agenda kerjasama. Rano juga membeberkan jajaran produser dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura hingga Brunei Darussalam juga sudah menyatakan ketertarikan serupa untuk menggarap proyek layar lebar mereka di ibu kota. Tingginya antusiasme dari para sineas internasional ini dinilai Rano sebagai bukti nyata bahwa geliat industri kreatif ini masih melesat tajam, khususnya di ibu kota Teman Pro 2. Dan langkah pendekatan ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta saat menjalin komunikasi intensif dengan pihak Netflix dalam perhelatan Asia Pacific Video Operators Summit atau APOS 2026 yang digelar di Bali pada 17 Juni lalu. Dalam pertemuan strategis tersebut, Netflix secara terbuka menyampaikan kepuasan mereka sekaligus keinginan untuk menambah volume produksi konten, terutama konten-konten lokal di Jakarta, begitu ya. Dan sikap optimistis ini tidak lepas dari kesuksesan proses syuting film Tego Extraction yang dibintangi Ma Dong Seok hingga Lisa Blackpink yang dinilai berjalan sangat lancar. Proyek besar tersebut tercatat menghabiskan waktu produksi sekitar 50 hari ya di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta sepanjang kuartal pertama tahun 2026 lalu. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, kerjasama ini dipastikan terus bergulir dalam waktu dekat melalui persiapan produksi sedikitnya 3 judul film dan serial baru milik Netflix. Tidak hanya fokus pada aspek produksi dan komersial, Teman Pro 2, Jakarta dan Netflix juga mematangkan program kolaborasi pengembangan sumber daya manusia di sektor perfilman untuk mencetak tenaga profesional baru yang siap menjawab kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat. Semoga dari Jakarta, awalnya okelah semua di ibu kota, nantinya bakal ya merembet, bakal menular ke daerah-daerah, siapa tahu nih Teman Pro 2 potensi di daerah juga memikat gitu ya pihak Netflix untuk syuting di daerah di kampung halaman kamu mungkin Teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sutradara Bayuska kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Fofo. Film ini bergenre komedi fiksi ilmiah ya, yang dibalut drama keluarga teman pro 2. Wah, yang ini filmnya bener nih ya. Film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien begitu di wilayah permukiman mereka teman pro 2. Yang Fofo ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli ya. Gak lama lagi teman pro 2. Melalui Fofo, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara otentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Sebut saja ada Tretan Muslim ya, yang di situ dia berperan sebagai Muslim sih ya, pemuda Madura. Jadi dia memerankan dirinya sendiri begitu ya kali. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa sosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak ya. Demi menjaga keaslian bahasa dan dialek, Skak Studios dan Cinemart memilih menggelar proses audisi langsung di Surabaya Utara. Yang menurut Bayu, langkah tersebut dilakukan agar karakter yang tampil benar-benar merepresentasikan masyarakat Madura. Dari ribuan peserta tersebut, Bayu menemukan sejumlah talenta baru ya, seperti Ina Pogang hingga Siti Kam teman pro 2 yang dinilai ini sangat representatif begitu ya. Bayu Skak menilai penggunaan aktor asli Madura membuat dialog dalam filmnya terdengar lebih alami. Ia mengatakan ide film ini lahir sebagai upaya menghadirkan sesuatu yang berbeda di tengah maraknya film horor komedi. Setelah sebelumnya mengeksplorasi budaya Jawa Timuran, Jawa Mataraman, dan Jawa Ngapak, kali ini dia memilih budaya Madura. Berbeda dengan film-film sebelumnya, Bayu kali ini lebih fokus berada di balik layar ya sebagai sutradara. Dan dia hanya tampil sebagai cameo sebagai Joko begitu ya, pegawai bank yang datang ke rumah Muslim untuk mengurus pinjaman. Selain menghadirkan komedi, Bayu berharap Fofo ini bisa menjadi tontonan yang aman. Aman ya, sekali lagi aman, dinikmati seluruh anggota keluarga. Menurutnya film tersebut dirancang agar dapat disaksikan anak-anak hingga orang dewasa. Nuansa komedi dalam film ini juga diperkuat ya lewat kehadiran Tony yang diperankan Ade Kurniawan sebagai pengisi suara SpongeBob SquarePants teman pro 2. Dalam cerita, Tony ini kehilangan suaranya setelah bertemu alien, sementara karakter alien Fofo diperankan oleh Bambang Ceper. Bagaimana? 9 Juli masih pada liburan sekolah kan ya, masih. Karena masuknya 13 Juli enggak sih teman pro 2, nanti bisa nonton di bioskop ya Fofo. Akhirnya Bayu Skak bikin film yang bener ya, dalam arti ini film keluarga teman pro 2, bisa ditonton seluruh anggota keluarga. Wah, jadi gak sabar ini ya. Ada Tetran, ada iya bener Tretan Muslim, ada juga kayaknya di situ ada ini teman pro 2 ya, Habib Jafar. Kayaknya iya deh. Di ini posternya ada soalnya ya. Apakah benar-benar ada? We'll see ya, 9 Juli nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub.

0: Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, seiring berkembangnya penggunaan AI dalam berbagai aktivitas, sejumlah studio Hollywood turut serta membawa kecerdasan buatan tersebut ke dalam bisnis dan kerja perfilman. Sejumlah studio-studio Hollywood kini telah menerapkan penggunaan AI dalam kerja perfilman di tengah gelombang kekhawatiran seputar teknologi tersebut di Hollywood, bahkan global. Pada umumnya, studio-studio tersebut mengaku menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab dengan menempatkan AI sebagai alat bantu dalam proses kreatif, bukan sebagai pengganti peran manusia. Selain itu, penggunaan AI juga diklaim tetap memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual dengan memanfaatkan data dan aset yang berlisensi serta menghindari pelanggaran terhadap karya atau identitas kreator. Dan penggunaan AI sendiri, Teman Pro 2, untuk beberapa festival film internasional, kemudian ajang-ajang ini ya bergengsi, penghargaan perfilman juga diatur ketat begitu ya, biar apa, tetap originalitas karya ini yang dikedepankan Teman Pro 2 ya. Sekali lagi, AI ini adalah tools, alat bantu saja, bukan pengganti peran intelektual manapun itu ya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 di segmen kita kali ini. Teman Pro 2 masih lanjut ya kebersamaan kita. Habis ini kayaknya aku mau ngebahas tentang karakter. Karakter seseorang yang menyukai warna tertentu, Teman Pro 2. Wah, ini tebak-tebakan atau cocokologi? Nanti kita buktikan, Teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam walaupun lagunya galau, teman Pro 2. Lagu yang mengharu biru tapi semoga hari kamu tidak biru ya. Biru biasanya diidentikan dengan kalau perasaan teman Pro 2 ya, perasaan yang melankolis atau bahkan sedih. Tapi bukan berarti penyuka warna biru adalah orang-orang yang milu, teman Pro 2 ya. Kita akan membahas tentang kajian psikologi warna di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2 ya. Terutama kepribadian seseorang yang menyukai warna biru yang sering menjadi topik menarik, teman Pro 2, karena biru dikenal sebagai warna yang identik dengan langit dan lautan, dua elemen alam yang memberikan kesan tenang, luas, dan menenangkan. Seperti apa kira-kira karakter penyuka warna biru? Cocokologi kah? Atau memang seperti itu secara psikologi warna? Selengkapnya teman Pro 2, sambil kita masih nikmati single-single yang bikin kamu lebih rileks lagi malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, biru dikenal sebagai warna yang identik dengan langit dan lautan, dua elemen yang memberikan kesan tenang, luas, dan menenangkan. Gak heran ya kalau banyak orang menjadikan biru sebagai warna favorit. Dalam psikologi, penyuka warna biru kerap dikaitkan dengan karakter yang stabil, dapat dipercaya, punya kemampuan mengendalikan emosi dengan baik, begitu ya. Dan psikologi warna meyakini bahwa pilihan warna ini bisa memberikan gambaran tertentu mengenai kecenderungan karakter seseorang. Ya, meski tidak bisa dijadikan alat untuk menilai kepribadian secara mutlak, warna favorit seringkali mencerminkan nilai, kebiasaan, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Warna biru sendiri termasuk salah satu warna paling populer di dunia ya. Banyak perusahaan, kemudian institusi pendidikan, hingga organisasi besar menggunakan warna ini dalam identitas visual mereka karena dianggap mampu membangun kesan profesional, aman, dan terpercaya. Bagi individu yang menyukai warna biru, ketenangan biasanya menjadi salah satu nilai yang paling penting ya dalam hidup. Mereka cenderung tidak menyukai konflik yang berlarut-larut dan lebih memilih menyelesaikan masalah secara rasional. Kira-kira menurut psikologi warna, teman Pro 2, detailnya seperti apa sih? Kemungkinan karakter kepribadian seseorang yang menyukai warna biru. Boleh WhatsApp di 0811 369 7755. Kamu menyukai warna biru? Dan kamu bisa menggambarkan diri kamu dengan satu kata itu yang seperti apa? Misalnya tenang atau kalem, sabar atau penyayang.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan penyuka warna biru adalah kemampuan menjaga ketenangan. Mereka biasanya tidak mudah panik saat menghadapi masalah. Ketika orang lain bereaksi secara emosional, penyuka warna biru cenderung memilih menganalisis situasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sikap tenang tersebut membuat mereka sering dipercaya menjadi tempat meminta saran atau berdiskusi ketika terjadi persoalan dalam lingkungan keluarga, pertemanan maupun pekerjaan. Kemampuan mengendalikan emosi juga membantu mereka menjaga hubungan sosial tetap harmonis dalam jangka panjang. Selain tenang menghadapi situasi sulit, penyuka warna biru juga dikaitkan dengan bisanya dia dipercaya, begitu ya, kemampuannya untuk menjaga rahasia dan memegang komitmen. Karakter lain yang menonjol dari penyuka warna biru adalah sifat dapat dipercaya, begitu ya. Mereka biasanya berusaha menepati janji dan menjalankan tanggung jawab dengan serius. Dalam dunia kerja, orang dengan karakter seperti ini sering dianggap sebagai rekan yang bisa diandalkan. Loyalitas juga menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Saat menjalin hubungan pertemanan atau kerjasama, mereka cenderung bertahan dalam jangka panjang dan tidak mudah berpindah haluan hanya karena keuntungan sesaat. Karena itu, banyak penyuka warna biru memiliki lingkaran pertemanan yang stabil dan hubungan yang berlangsung lama. Selain itu, teman Pro 2 dalam keseharian, penyuka warna biru umumnya menyukai lingkungan yang teratur ya. Mereka merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan memiliki sistem yang jelas. Kebiasaan ini membuat mereka sering terlihat rapi, disiplin, dan terorganisir. Dalam pekerjaan, mereka biasanya menyukai prosedur yang jelas dan target yang terukur. Mereka, penyuka warna biru, juga cenderung teliti saat mengerjakan tugas sehingga mampu meminimalkan kesalahan. Karakter tersebut membuat penyuka warna biru sering cocok bekerja di bidang yang membutuhkan ketelitian, perencanaan, dan kemampuan analisis.
1: It is everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: Mesti mencoba untuk mengenali karakter dari penyuka warna biru teman Pro 2. Selain tenang menghadapi situasi sulit, dapat dipercaya dan memegang komitmen, menyukai keteraturan dan struktur, psikologi warna juga mengaitkan warna biru dengan kemampuan berpikir logis. Orang yang menyukai warna biru cenderung mengandalkan data dan fakta saat mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terbawa emosi atau opini yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum bertindak, mereka biasanya mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin muncul. Dan sikap analitis ini membuat mereka sering menjadi sosok yang bijaksana dalam kelompok karena mampu melihat suatu masalah secara objektif. Keunggulan lain dari penyuka warna biru adalah kemampuan mendengarkan. Mereka umumnya tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap orang lain. Sebaliknya, mereka lebih memilih memahami situasi dan mendengarkan cerita hingga selesai. Karakter ini membuat mereka sangat disukai begitu ya, banyak orang, karena membuat orang nyaman saat berbicara dengan mereka. Kehadiran penyuka warna biru juga sering dianggap menenangkan karena mampu memberikan rasa aman dan tidak menghakimi. Selain itu, tingkat empati mereka biasanya juga cukup tinggi sehingga mudah memahami perasaan orang lain. Penyuka warna biru juga cenderung tidak terlalu tertarik pada hubungan yang bersifat dangkal, teman Pro 2. Ya. Mereka lebih menyukai hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan komitmen jangka panjang. Baik dalam pertemanan maupun hubungan romantis, mereka lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Karena sifat tersebut, teman Pro 2, penyuka warna biru ini sering menjadi teman yang setia dan pasangan yang menghargai kesetiaan. Meski setiap individu punya karakter yang unik begitu ya, tapi pembahasan mengenai kepribadian seseorang yang menyukai warna biru ini menunjukkan adanya sejumlah pola yang kerap ditemukan para penggemar warna ini, teman Pro 2 ya, mulai dari sifat tenang, loyal, hingga kemampuan menjadi pendengar yang baik. Semuanya membuat penyuka warna biru dikenal sebagai sosok yang nyaman diajak berinteraksi. Dan tidak heran jika mereka kerap identik dengan kestabilan emosi, rasa percaya diri, dan hubungan sosial yang harmonis. Gimana, kamu penyuka warna biru? Cocokkah semua karakter tadi? Thank you.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Jack

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, Mai bawa bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau ke sini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasihan kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa, biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasihan kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Dwi Putri Elsa Febriani.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ke dalam suatu hubungan, entah itu hubungan romansa atau persahabatan, tentu selalu ada ya yang namanya pertengkaran, pertikaian dan sebagainya. Dan tidak jarang pertikaian itu membuat pasangan atau sahabat kita marah. Pernah gak sih kamu didiemin sahabat atau bahkan dia ngilang gitu aja dari hidup kamu? Diabaikan oleh sahabat ternyata bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan pasangan. Tapi kenapa begitu ya? Jadi saat seorang melakukan ghosting misalnya, kita berasumsi bahwa dia bukanlah yang terbaik buat kita. Namun persahabatan pastinya lebih dalam jika dibandingkan dengan cowok atau cewek yang udah mengghosting kita. Ketika kita ingin menumpahkan isi hati atau mungkin kekecewaan dengan pasangan, pokoknya curhat gitu, sahabat adalah orang pertama yang kita cari. Fakta bahwa seseorang yang mengenal kita dengan baik dapat meninggalkan kita tentu akan membuat luka yang tidak mudah sembuh. Jadi yang lagi diem-dieman sama sahabat, buruan deh buka obrolan dan minta maaf. Karena juga dengan meminta maaf kita gak akan jadi lebih rendah ataupun lebih tinggi.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang hobinya tidur? Kali ini mendapatkan sedikit pembelaan ya, bahwa tidur lebih lama pada akhir pekan dapat membantu melindungi kesehatan mental remaja usia 16 hingga 24 tahun. Ini merupakan hasil penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University. Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan tersebut berkaitan dengan risiko depresi yang lebih rendah. Temuan studi itu menunjukkan individu yang mengganti waktu tidur pada akhir pekan memiliki risiko gejala depresi 41% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengejar waktu tidur. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Sleep Disorders dan menunjukkan kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang mengganti waktu tidur di akhir pekan memiliki risiko gejala depresi yang lebih rendah. Dilansir dari Science Daily, penelitian mencatat banyak remaja mengalami kekurangan tidur pada hari sekolah akibat tuntutan akademik, aktivitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta pekerjaan paruh waktu. Menurut psikolog Melinda Kisesman dari University of Oregon, tidur lebih lama di akhir pekan dapat membantu mengurangi risiko gejala depresi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi pada hari sekolah.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Berkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Suro dalam penanggalan Jawa, masyarakat khususnya di Ponorogo selalu menyambutnya dengan tradisi yang begitu meriah, yakni Grebek Suro. Namun di balik kirab budaya dan pertunjukan reog yang megah, ternyata terdapat makna spiritual yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Grebek Suro merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Dalam Islam sendiri, Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan salah satu bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Momentum ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa bersama, introspeksi diri, sedekah, hingga mempererat silaturahmi antar sesama. Sahabat pendengar, tradisi Grebek Suro juga menjadi bukti bahwa Islam di tanah Jawa berkembang melalui pendekatan budaya. Para ulama terdahulu menggunakan seni dan tradisi sebagai media dakwah agar masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Karena itu, Grebek Suro tidak sembarangan diadakan, melainkan memiliki hikmah dan pelajaran yang baik, agar budaya tidak selalu bertentangan dengan agama. Selama tradisi tersebut tidak melanggar akidah dan syariat, maka budaya dapat menjadi sarana dakwah dan memperkuat persaudaraan. Dalam Grebek Suro sendiri terdapat nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui tradisi ini, masyarakat berkumpul tanpa membedakan status sosial. Mereka bersama-sama menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Namun, tentu sebagai umat Islam, kita juga perlu bijak dalam menyikapi tradisi. Jangan sampai budaya justru mengarah pada hal-hal yang berlebihan ataupun bertentangan dengan tauhid. Budaya seharusnya menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sarana mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Adapun gol tunggal dari Stephen Eustaquio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Rouges pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Dalam hal ini, kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan.

0: Kemudian informasi selanjutnya, teman Pro 2, George Russell berhasil menjuarai balapan Formula 1 Grand Prix Austria setelah mempertahankan keunggulan sejak start. Hasil tersebut menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen bagi pembalap, di mana Russell langsung memimpin usai memulai balapan dari pole position di sirkuit Red Bull Spring di hari Minggu 28 Juni 2026. Sementara itu, Max Verstappen bangkit dari hasil buruk kualifikasi dengan menembus baris depan. Selanjutnya, Kimi Antonelli sempat melebar beberapa kali pada lap awal, namun pembalap Mercedes tersebut tetap menjaga peluang meraih podium. Verstappen perlahan memangkas jarak setelah melewati sejumlah duel seat dengan Lewis Hamilton, di mana pembalap Red Bull tersebut akhirnya merebut posisi kedua saat memasuki pertengahan balapan 71 putaran tersebut. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali lagi menjumpai kamu di sesi Spada untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026. Pastinya di pagi hari ini Nabila akan temani kamu dengan update-update informasi terkini gitu ya. Dimulai dari ada berita lokal, ada berita nasional, pokoknya macam-macam berita gitu ya, biar kamu up to date. Dan dilanjut nanti akan ada Spada sesi topik, ada juga Spada Brem gitu ya, yang mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Bu Anna. Nanti kita bakal simak kembali obrolan-obrolan bersama dengan Bu Anna. Ada juga Maitoru nanti ya, Spada Brem kita simak bersama-sama lagi. Dan dilanjut nanti pokoknya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila bakal temenin kamu nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, kalau programa 2 RRI Madiun itu bakal temenin kamunya sampai malam nanti ya, menjelang pukul 24 waktu Indonesia, sampai kamu bobo, buka mata sampai bobo lagi gitu. Pastinya kamu di sini selain bisa menyimaknya melalui frekuensi 95,2, kamu juga bisa nih teman Pro 2 ya, kalau lagi mager nyalain radionya, bisa banget pakai radio digital atau aplikasi lah ya, istilahnya sekarang itu ada RRI digital. Bisa juga melalui streaming di rri.co.id dan juga langsung aja cari programa 2 RRI Madiun.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, satu informasi awal berkaitan dengan perjalanan menggunakan kereta api gitu ya. Jadi buat kamu yang suka ataupun favoritnya adalah menaiki kereta api, nah ini ada namanya itu ya, aplikasinya itu enggak sih? KAI Access, atau ya kalau bisa kamu sebaiknya membeli tiket itu melalui kanal resminya KAI. Karena apa? Karena pastinya lebih terjamin gitu ya dari segi keamanan, biar perjalanan kamu jadi nyaman. Dimana imbauan tersebut ini juga diajak oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yang dinilai semakin penting menyusul lonjakan jumlah penumpang selama masa libur sekolah ya. Dan berhubung ada diskon juga sempat gitu ya diumumkan. Adapun perusahaan transportasi ini mencatatkan pertumbuhan volume penumpang kereta api yang sangat signifikan di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Dimana grup badan usaha milik negara itu sukses melayani sebanyak kurang lebih 214 ribu lebih lah ya pelanggan sepanjang periode bulan Januari sampai dengan Mei 2026. Dan dijelaskan bahwa peran penting saluran media sosial resmi milik korporasi ini sangatlah mendukung gitu ya, di mana di sini KAI merilis data secara resmi di Jakarta pada hari Minggu 28 Juni 2026 dan diterima serta dikelola lebih dari 13 juta suara pelanggan dari berbagai kanal, di mana setiap masukan ini menjadi bahan penting untuk membaca kebutuhan masyarakat gitu. Jadi jangan lupa ya teman Pro 2, buat kamu suka menaiki kereta gitu ya, menjadikan transportasi kereta api sebagai moda transportasi utama, di sini harus selalu waspada terhadap berbagai modus kejahatan cyber, karena platform digital memang melayani banyak hal. Maksudnya kayak ini sih, lebih kepada rawan gitulah. Dan sejauh ini sih udah sebanyak 29 ribu lebih ya transaksi tiket perjalanan kereta api sepanjang tahun 2025 lalu. Jadi buat kita, mari yuk, lebih baik kalau pesan tiket melalui kanal resminya langsung, biar aman dan perjalanan pun menjadi nyaman.
1: Jangan dikunci stang ya Mbak.
2: Oke Pak. Ayo kok bengong, liatin apa sih? Itu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Kita bergeser ke informasi olahraga tahun Pro 2 bahwa kabar membahagiakan datang dari atlet lompat tinggi Muhammad Hamam yang menjadi sorotan terbesar hari kedua kejuaraan nasional atletik dan Indonesian Open Championships 2026. Adapun atlet asal Jawa Barat tersebut tampil luar biasa dengan melewati mistar setinggi 1,74 meter. Kejuaraan hari kedua pun berlangsung di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur di hari Minggu 28 Juni nih teman Pro 2. Dan sejumlah rekor baru pun tercipta di hari kedua kejuaraan. Namun lompat tinggi kembali memecahkan rekor. Jadi di sini yang menonjol si Muhammad Hamam ini teman Pro 2. Untuk rekor lompatan setinggi 1,74 meter tersebut ini sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya berada di angka 1,6 meter ya. Dan Hamam mengaku perjuangannya tidak mudah karena sempat mengalami kesulitan saat menjalani latihan teknik. Tentu saja keberhasilan tersebut merupakan buah dari latihan yang dijalaninya secara disiplin hampir setiap hari nih ya teman Pro 2. Mulai dari pagi, siang, sore, bahkan terkadang malam. Dan juga dukungan penuh ini datang dari orang tua yang selalu memberikan semangat selama proses latihan. Jadi kalau teman Pro 2 ingin menjadi orang sukses, apalagi yang bercita-cita menjadi atlet gitu ya, atlet yang profesional, ini tentu saja ada diimbangi sama latihan-latihan yang disiplin. Hari kedua kejurnas atletik dan Indonesian Open Championship 2026 kembali menunjukkan perkembangan positif dari atlet-atlet muda Indonesia, di mana kehadiran peserta dari Malaysia dan Filipina pun Filipina ini juga turut meningkatkan kualitas persaingan yang ada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Update informasi terkini, kita bergeser ke Kota Madiun. Di RRI sendiri ini ya teman Pro 2, kemarin 3 hari rame karena ada event pagelaran budaya, yang mana hari ketiganya sendiri ini dimeriahkan oleh ruatan ya, di mana tradisi ruatan sendiri ini emang dilakukan itu untuk mengenalkan kita. Jadi melestarikan kearifan lokal sekaligus menjadi pagelaran langkah nyata untuk mengenalkan kembali tradisi luhur Jawa kepada masyarakat gitu ya, di tengah zaman yang semakin modern. Tentu saja acara ini dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 42 peserta nih ya teman Pro 2, dari berbagai daerah yang ikut ruatan massal di LPP RRI Madiun. Jadi kemarin itu ya, di halaman depan itu ada ruatan teman Pro 2. Acaranya sendiri berlangsung khidmat dan berhasil menarik antusiasme tinggi dari berbagai elemen. Bahkan dari luar daerah di Madiun pun hadir untuk menyaksikan sekaligus merefleksikan makna mendalam di balik ritual pembersihan diri tersebut. Apresiasi tinggi pun datang dari salah satu pengunjung nih, asalnya adalah Gunung Kidul Yogyakarta teman Pro 2, yaitu Denti yang sengaja hadir di lokasi acara. Bagi Denti sendiri, gelaran ruatan oleh RRI Madiun ini tuh bukan sekedar tontonan aja, melainkan tuntutan spiritual untuk memperkuat akar budaya dan memohon keselamatan bagi generasi penerus. Dukungan serupa pun juga disuarakan oleh Syekh Abdul Rahman ya, yang menilai bahwa langkah RRI Madiun ini sangatlah tepat sasaran, terutama dalam menjembatani kesenjangan budaya yang terjadi pada generasi muda saat ini. Mengingat memang ya teman-teman, bahwa budaya yang memang dulu udah diturunkan dari luhur kita itu sebenarnya apa ya, intinya bisa kita lestarikan gitu ya. Dan melalui gelaran budaya ini, contohnya ya, salah satu upaya untuk tidak hanya menjadi media informasi saja, tapi juga menjadi pelindung budaya yang memastikan tradisi Jawa itu tetap hidup di hati generasi sekarang maupun masa depan.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.